ikiakibik kut Roger kaya kamanang mitisang nakto karumarang mingmat. Gavin nipisati sang narumayok inusi kuvianak tu.